0: 97.7 FM Gema Merdeka Travan Setia Gema Merdeka. Tepat di jam 8 pagi, Yulia Sakatnya mengajak Anda untuk beralih ke tirama untuk sesi yang kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
0: Iya, Fansi Gema Merdeka, seperti biasa di setiap hari Selasa, Yulia bakal hadirkan informasi seputar entrepreneur dan bisnis untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, kita nikmati dulu. Kali ini Yulia putarkan ada Aliando dengan Pergi Dari Hatiku.

Guma, Guma, Merdeka. Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngeteran pasti ya. Gema Merdeka pagi hari ini, informasi seputar entrepreneur dan bisnis untuk Anda. Nah, fans Gema Merdeka, kali ini Yuli akan bagi-bagi tips ya, bagaimana cara meningkatkan penjualan dengan strategi affiliate marketing. Nah, fans Gema Merdeka, setiap perusahaan atau pemilik merek selalu ingin meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, salah satu strategi pemasaran yang efektif adalah affiliate marketing atau pemasaran afiliasi. Nah, strategi ini membuat merek tidak harus menanggung biaya sebelum dijual. Nah, sebagian besar perusahaan besar menggunakan strategi pemasaran dengan memberikan kesempatan kepada pelanggannya untuk bergabung dengan perusahaannya. Nah, dengan strategi seperti ini, mereka akan dapat menarik orang lain untuk membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Affiliate marketing adalah sistem bisnis yang bisa dilakukan siapa saja. Nah, posisi Anda sebagai affiliate marketing adalah sebagai orang yang tidak memiliki produk atau jasa untuk dijual. Anda hanya membantu memasarkan atau menjual produk atau jasa yang ingin terpromosikan. Dan ketika barang laku, terdapat komisi dari penjualan yang terjadi. Fansi Gema Merdeka, afiliasi pemasaran atau affiliate marketing adalah program bisnis yang menggunakan sistem bayar sesuai hasil yang terkumpul. Artinya, suatu perusahaan akan membayar jasa seseorang atau affiliate marketer yang berhasil menjual barang atau produk yang sebar luas melalui internet. Ketika Anda sebagai affiliate marketing berhasil menarik pembeli untuk membeli produk, maka Anda akan mendapatkan komisi atas penjualan yang terjadi. Semakin banyak produk atau jasa yang Anda jual, semakin besar juga komisi yang akan Anda terima. Iya, Fans Gema Merdeka, kali ini Yuli putarkan dari Ariel Tatum, ada Curi-Curi.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak teren fansti ya Gema Merdeka, ada aura kasih mata keranjang ya fansti Gema Merdeka. Kita lanjutkan lagi, jadi ada beberapa tips untuk meningkatkan penjualan dengan strategi afiliasi marketing ya. Nah fansti ya, yang pertama adalah yang perlu Anda perhatikan, kenali pelanggan Anda. Cara paling sukses untuk menggunakan program pemasaran afiliasi adalah dengan mempromosikan produk, layanan, dan penawaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Cari tahu mengapa mereka datang ke situs Anda, kemudian bergabung dengan daftar pemasaran email. Pastikan produk afiliasi yang terpromosikan memberikan solusi atau permasalahan. Yang kedua, produk. Pilihlah yang produk dibutuhkan ya. Jadi pilihlah produk yang banyak konsumen suka, sehingga pada saat produk yang Anda pasarkan banyak konsumen membeli, dan tentunya akan menjadi nilai keuntungan yang baik bagi Anda. Yang ketiga, buatlah situs web atau blog. Jadi buatlah riset pemasaran yang mudah untuk diterapkan. Salah satunya adalah membuat website atau blog. Saat Anda membuat website atau blog, tentunya akan memudahkan Anda dalam mempromosikan produk yang akan Anda pasarkan. Nah, ketika membuat website untuk produk Anda, tentunya akan memudahkan konsumen untuk melihat barang yang Anda jual. Tidak perlu repot lagi untuk mengunjungi tempat secara offline. Nah, pastikan website atau blog yang Anda gunakan tidak hanya sebagai tempat untuk mengiklankan produk Anda. Jadikan website atau blog yang Anda gunakan memiliki konten yang bermanfaat bagi konsumen Anda. Hal tersebut akan membuat konsumen memberikan penilaian yang baik terhadap website ataupun blog tersebut yang Anda miliki. Fansi Gema Merdeka masih diajaknya tirama, tirai musik, aktivitas, dan kali ini Yulia putarkan dari Domino, Siapa Yang Pantas.

0: Choco drink-dingnya juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kesempatan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Angie Widadari tak bersayap ya. Baik, fans di Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi perbincangan kita, tips untuk meningkatkan penjualan dengan strategi afiliasi marketing ya. Jadi untuk yang keempat sekarang, pilihlah produk yang Anda suka. Tidak ada kekurangan produk yang dapat Anda promosikan. Artinya, ketika Anda memutuskan untuk memilih produk yang akan sebar luas, itu berarti Anda menyukai produk tersebut dan percaya bahwa Anda dapat menjualnya, seperti misalnya produk makanan. Jadi pastikan Anda membuat kampanye dan promosi untuk produk yang benar-benar bernilai bagi Anda, dan Anda dapat membagikan manfaatnya kepada konsumen. Dengan cara ini, Anda akan bisa mendapatkan tingkat konversi yang tinggi, serta membangun kepercayaan pada merek pribadi Anda sebagai pemasaran afiliasi. Yang berikutnya menceritakan keunggulan dan manfaat produk Anda. Jadi, cobalah untuk fokus meninjau produk dan layanan sesuai dengan niche Anda. Kemudian, sesuaikan dengan target audiens yang telah Anda tetapkan. Beritahu konsumen Anda tentang keuntungan dan keuntungan yang akan mereka dapatkan dengan membeli produk yang Anda jual. Jadi hampir semua barang dan jasa yang dijual secara online pasti bisa review. Nah, jika ada program affiliate marketing, nah akan lebih efektif lagi jika Anda membuat strategi pemasaran produk dengan membagikan produk dengan produk lain dalam kategori yang sama. Tunjukkan keunggulan produk Anda. Kemudian yang lebih penting, Anda perlu membuat konten yang berisikan informasi yang detail dan jelas tentang produk yang ingin Anda promosikan, sehingga dapat meningkatkan peluang konversi dan meningkatkan keinginan konsumen untuk memilih produk Anda.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Come on, come on, come on, Merdeka.

0: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97.7 FM Gema Merdeka yang terfans di Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi ya. Sampai di sini dulu Yul yang menemani Anda bareng tirai-tirai musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pulau Dewata tepat di jam 9 pagi. Fans Gema Merdeka, saya Yul tetap di 97.7 FM Gema Merdeka yang terfans. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Dodane sarang sami pan sedaya agama merdeka ring di jejemu gena semakin makin muali sakeng magi Supratman sada ulah sempat lantai do dan pasar Bali di Dang Jaya Kumaro si do tangkil malih ngiring Dodane ring gelaran acara Varia Perdewata talarkan do tetep ring frekuensi di Dang si ada sapitu nanggu pitu FM. Nari Dodane senam tering desa ring kota ring sibajagat Bali. Taral dan tering luar berdewata ngisen meresediang dan santai tiang panggita kena rajang gendam kirang pura pulang pun api sapa ni ke taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa ingih para pamiarse pina ke purwani ngatur di tiang perintara cara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Tinggi sekutar made in China. Sampun si dekator pindah ke temang kau pengawet didiang, temang pemenak didiang, nyarang itu dan yang didiang di kala sampun pada sibuk-sibuknya nge, ngelantorang aktivitas duwe dan persiapan untuk nyanggre rengri nge, wadah galungan lan kuningan sana sampun nampak nge, sal semam sana sampun si de bergabung nge, nyabran reno penigi wendah sematan didiang sana mau pasangan Malu Swartini sana wendering pembatan renang Karangasem Mak Wayan Setiari nggih salam salam dinik Gia nggih penampi gadre bujuro pandai Rizkowati kadek depi ring kemeno sarang bapak Made Sedan kekah niki sinten leser nggih jag pragat lengkong kemantan niki matur suksema beh niki ring renang Karangasem hujan katanya niki dan cuman gulam di tengah hujan nggih pos penyiar peltel-tel besupo aduh ingin pada semua lewat ini reng pembar renang Karangasem sampun siaga lagi biasa sarang.

Lagu lawas dirilis ulang kembali masih manis, masih enak didengar nggih. Hari enggak lah kadi mangkin suk sama kumanten wenten mo Made Martini reng bitre nggih penapi gatre Bapak Cahya Agus reng tangep wayan trimo alias Pak Gendut naik kuda reng Tegalalang penapi gatre ke sarang Ibu Ariana sarang Bapak Ariana reng pejang aja Tegalalang pariring Sukojiwo sarang Pak Made Bawo Kuto Ubud nggih sampun juga masuk suk sama kumanten wenten mok komang minggu reng katrangan juga sampun nyarengin matu suk sama kumanten muali wenten jero warung jero kadek reng sang kidu kesarengin Mariani ye senai menteri angan take juga sampun bergabung matu suk sama kumanten.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
7: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
7: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
7: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
7: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Nggih, lewat sampun nggih, ayo Saraswati bersama Eka Jaya. Yang jaga hati sampun lewat tembangnya nih, lanturan di tiang porong boi penapi gatrep di porong sentering buleleng. Ada yang su nggih, sentering menuabe pariring suka jiwa juga nggih. Kelanturan tuh semeton di tiang sanemo pasangan Dewa Boncu penapi gatrep. Ada Nang Angga juga beli kaplur nggih cek semua. Patu di Lat Maja. Teman-teman ada adik di tiang sentering Dewa Takom ye, yang lagi monitor peninggi besar sebanget nih suara radionya Rika, pasti banyak tikusnya Rika ye. Nah biasa nih bunyi jayo kumara ngon ulang gede, sang ngon ulang bikul, sorot gumatat gumetete yang dari pengganggu tuh gede ane bunyi nih, adon lemau itu, sing bapak itu won pasti gitu bikul. Ingat ada sangat bergabung, salam serang jeruan kue kang eh, doa tetap sehat kentan, cara kena bapak itu orang tiang, bukan kentan gih, cara kena pelet dumun.

Inggi sampun Yudi Krisna inggi bersama ge Atung inggi sampun Cido Ibu Anis reng tabanan pun api gatre Ibu Ana juga inggi udah tetap bergabung ada sementara di tang sana bersama Ibu Surya Cempaka inggi tugek juga pun api gatre yang selama deg Rah Kajang Semangku Mantan inggi makin bentan informasi minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dan sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah ada berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nggih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing dan tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak cap tunggal pun iki juga bagus nggih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga nggih. Ngerancangnya juga gampang wedar yang cabang apoteku dan toko obat terdekat ring genai dudane. Wender yang apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, yang apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto 309, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457, ada di Apotek E-Pharma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan 60 Biden Pasar, Apotek Sanur Peniki nggih. Niki di Jalan Ang Tuah nomor 8 ada juga di Apotek Kita Sidikarya sana Magena Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, tia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih Bli masih kewa sari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni gen Bli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani, yang telah nih. Dije beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

0: Inggi ye sidiana inggi beli sayang sampun sidak aturan didang ring idodana didasane kari tetap setia inggi jarang didang dikering gelaran dewe variabel dewata di 7,7 FM Gema Merdeka ngatren inggi. Nah sana mungkin aturan didang ale ayuning dewasa dadi kerana baik untuk menanam tebu mentimun dan tidak baik untuk upokare atau yadnya inggi. Mengadakan pertemuan atau rapat lantur dina carik tidak baik dipakai dewasa ayu dirgahayu baik untuk mulai belajar lantur gang menyengat ya tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting termasuk melakukan yadnya karena banyak gangguan gini murub baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api sepertinya ne membakar batu bata ya, genteng dan lain-lain tidak baik untuk membangun dan mengatapi rumah. Kalau luang baik untuk membuat terowongan, menanam ketela atau umbi-umbian. Kalau sudukan tidak baik untuk memindahkan orang sakit, menunjukkan unsur perombakan. Kalau suwung tidak baik untuk dewasa ayu dan berkunjung. Ini aturan didiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Iyan beli, tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Iyan beli, pastine tan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut, ne penting, jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
6: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Halo.
9: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
8: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
10: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
9: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
8: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
9: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
8: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
9: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Tinggi dagang siap nggih, sampun sida katur nggih nak perputar niki kadang-kadang rame di pasar kadang-kadang sepi kan nggih dan dagang tetap ya ada ngang jak ngap nggih dan nggih mudah-mudahan niki rene sareng sami daya beli masyarakat menurun dari ini ekonomi tidak baik-baik saja nggih. Sanda mangke tu nanti dang dodane bagi semantan ditang semantan Dewa Takom yang berada jauh dari toko kami nggih. Atau bagi semeton didang yang malas keluar rumah karena panas dan macet di jalan. Nah, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah. Yeah. Cukup dari marketplace favorit. Yeah. Maka di jenis Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Yeah. Cukup ketik Dewata.com. Tersedia promo COD dan gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah dedane kenang langkung 2 jam nggih. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan dedane akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Lantor, Infinix dan tentunya nih stok iPhone di Dewata.com juga lengkap nih dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexus dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Nah, buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance dan langganan itu dane nggih. Prosesnya sangat cepat. Mau tanya nggih silakan selak di WA-nya di 0 628123931786. Balik pisan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah, bagi fans Gemang Merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM26 ya, untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
3: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
5: ya.

0: Layu nge sampun sida aturan tidak ring itu dani nge temang masih booming niki ring masyarakat peniki nge yang di acara-acara nganten niki wedding peniki nge pasti nge mudah-mudahan niki udah serang sami sane seneng arse ring temang sane sampun beragi di wawu di kalir dani kari sibuk beraktivitas nge tambah semangat adosnya dan dapatkan diskon spesial di bulan ini nge. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan kumanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vasio angsurannya ini hanya 800 ribuan kumanten. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan. Itu kan tambah semua bisa dibantu. Servis, fasilitas servisnya ini wajah motor, booking servis, emergency call, lantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member nge wajah motor. Nih Marojan.
1: Halo semetan wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 081934 333346 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 081934 333347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: rasanya.
1: Asik. Wow.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Nggih, menjanji di jalan nggih sampun piragi sareng-sareng didang lanjut malih. Heeh. Wenten sementara didang sanema pasangan Bu Ketut Nadi ring Banjar Salo Bangli, Bu Made Sudanti ring Sesetan, Ibu Putu ring Kebo Iwo, Dewa Aji Bukian nggih, ada juga Dewa Aji Buana ring Klungkung, Ayub Bless ring Ubud, Budi On Nuso Penide nggih, ngelantur Pekak Podol, Pekak Sinden Lanying peniki. Kisire jeniki saking pengosekan Ubud nggih yang wayan lendro dan nggih semua beli wayan sampun juga nyarengin titiang ring pengosekan pokoknya penyiar legend nih beh legend. Ini seksama sampun juga bergabung nggih ampung sampun di ngosekan iki bendang kajo bendek di pelihatan wendan beli Rudi ring Ubud nggih mbok Chandri nggih ponavigator. Ini kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedane.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

Inggih sing mas selan nggih sampun sidaturan ditiang wenten Ibu Rafeda nggih ring guang nggih punapi gatre Bu Rafeda tetap juga bergabung jaran ditiang puniki yang lagi jualan pakan ayam dan burung nggih. So moga laris manis meseluk kunigi mesti manis meseluk berenang bes keras tu laris ni kan di meseluk ngeh ngeh sana mungkin aturan idang manianya bola poli ngeh jangan lewatkan saksikan pertandingan bola poli babak 16 besar ngeh di forum cup ring Darma Sabo peniki nggih lapangan Banyar Umanyar Tegal Darma Sabo. Untuk tiketnya untuk dewasa 20.000 dan untuk anak-anak masih tetap 5.000 nggih. Akan mempertemukan tim-tim tangguh nggih yang diperkuat oleh pemain-pemain topnya. Di sisi pertama Porsidam Tengah Darma Sabo yang akan menantang formasi Sempidi Mengui. Ngelantur yang session sana kaping kali Portoda Toh Pati Bongkase Pacang berhadapan dengan Puber Banyar Bersih Darma Sabo. Mali pisan nge, di session pertama Porsidan Tengah Darma Sabo Pacang berhadapan dengan Permasi Sempidi Mengui. Ngelantur yang session keduanya Portoda Toh Pati Bongkase berhadap dengan Puber Banyar Bersih Darma Sabo. Elingan iki saksikan pada meniki so pasti seru karena diperkuat pemain-pemain top mengenah di lapangan bola poli di Banyak Umanya Tegal Darma Sabo. Acara penik juga didukung oleh Radio Gema Merdeka. Iki doani ngalah sama teman daging Radiki Badan Dumung di Tang Jarang Indodane ring gelaran duwe Varia Plodewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mengenyam. Salam 1 2 3 cuat blung. Om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Selamat siang fans Gema Merdeka. Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali, saya Yula kembali hadir menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia yang tetap untuk edisi hari ini di edisi hari Selasa di lembaran ke-26 Mei 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Yang mau gabungan silakan di via Facebook Gema Merdeka Ngeteran atau di nomor WhatsApp 081 55 8000 977.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Aryo dengan Ku Cinta Caramu sudah menemani kita ya. Baiklah fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi untuk lagu yang berikutnya, nah kali ini Yuli hadirkan dulu satu informasi untuk fans setia Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Oke, fans setia Gema Merdeka, kali ini informasi datangnya dari Kampus Dwi Jendra ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, mari kita wujudkan masa depan yang gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep one-stop education mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Fans Gema Merdeka didukung oleh fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan follow Instagram di @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren 43 menit melangkah dari jam 11 siang ya. Fans Gema Merdeka kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansti ya, Armada pergi pagi pulang pagi. Ini namanya anteng ya. Rajin bekerja ya. Oke, Fansti Gema Merdeka kali ini ada 6 manfaat kulit manggis ya, dan juga cara mengkonsumsinya. Nah, Fansti Gema Merdeka, manfaat kulit manggis untuk kesehatan ini sangat beragam, mulai dari mengurangi peradangan hingga mengencangkan kulit. Nah, ini karena ada banyak nutrisi penting yang terkandung dalam kulit manggis, termasuk antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Manfaat kulit manggis sering menjadi topik menarik yang banyak diperbincangkan ya, baik dalam penelitian modern maupun pengobatan tradisional. Nah, tidak sedikit produk herbal dan suplemen yang mengangkat kulit manggis sebagai bahan utama karena dianggap memiliki nilai lebih bagi kesehatan. Fans Gema Merdeka, popularitas manfaat kulit manggis untuk kesehatan ini juga membuatnya semakin mudah ditemukan di pasaran. Fansnya, manfaat kulit manggis ini bisa diperoleh dengan berbagai macam cara. Salah satunya mengkonsumsinya sebagai teh herbal, jus maupun suplemen. Ya, kali ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, mengurangi peradangan. Jadi kandungan santun dan vitamin C pada kulit manggis ini dipercaya dapat mengatasi peradangan yang disebabkan oleh penyakit tertentu seperti radang sendi atau penyakit autoimun. Nah, meski demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai efektivitas kulit manggis dalam mengurangi peradangan pada tubuh. Untuk yang kedua, menurunkan kadar kolesterol. Nah, Fans Gema Merdeka, beberapa penelitian di hewan menunjukkan adanya efek kulit ekstrak manggis ini dalam menurunkan kolesterol. Hal ini diketahui berkaitan dengan kandungan antioksidan dan santun yang ada di dalamnya. Di dalam ekstrak kulit manggis ini punya efek sebagai anti peradangan. Selain itu, Fans Gema Merdeka, ekstrak kulit manggis ini juga mengandung serat yang baik untuk membantu mengendalikan kadar lemak darah. Nah, penurunan kadar kolesterol berkaitan dengan penurunan resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke di kemudian hari. Untuk yang ketiga, menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, kandungan santun pada kulit manggis ini dipercaya menghambat perkembangan dan penyebaran sel kanker, misalnya kanker payudara dan kanker paru-paru. Sebuah studi pada hewan yang menyebutkan bahwa efek anti kanker pada kulit manggis dapat menghambat perkembangan kanker usus, namun masih perlu penelitian lebih lanjut mengenai efektivitasnya pada manusia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

107.7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan Dewa dengan Roman Picisan ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjutkan lagi masih dalam topik kita ya, manfaat kulit manggis. Dan fans ya, tadi sudah ada 3, yang berikutnya yang keempat adalah mengontrol gula darah. Jadi fans ya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis ini dapat menurunkan kadar gula darah dan menjaganya tetap stabil. Jadi manfaat kulit manggis ini didapat berkat kandungan santun yang ada di dalamnya. Hal ini membuat kulit manggis kerap dijadikan sebagai salah satu obat herbal yang memiliki potensi untuk mencegah resistensi insulin dan diabetes. Yang berikutnya, memperkuat daya tahan tubuh. Sebuah studi menyebutkan bahwa mengkonsumsi suplemen yang mengandung ekstrak kulit manggis dapat menurunkan gejala peradangan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat ini berasal dari kandungan antioksidan dan vitamin C yang terkandung di dalamnya. Yang keenam, Fansigma Merdeka mengencangkan kulit. Ya, jadi Anda bisa menggunakan skincare dengan kandungan ekstrak kulit manggis untuk memiliki kulit yang kencang dan awet muda. Pasalnya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis ini bisa membantu meningkatkan elastisitas kulit dengan baik. Manfaat kulit manggis untuk kulit ini mungkin dapat diperoleh berkat kandungan anti radang dan antioksidan yang ada di dalamnya, yang dapat melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula BraitZef usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetran fans di Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng potluck potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini. Nah, fans di Gema Merdeka, terima kasih banyak untuk yang sudah menemani Yulia di ajang potluck siang hari ini. Dan tetap semangat selalu, selamat beraktivitas, dan tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetran.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara ya untuk edisi hari ini. Kita ketemu edisi hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Sudah jam 2 siang, seperti biasa waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM untuk edisi hari ini. Dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore ya, Fancy Gue Merdeka. Dan karena sekarang itu adalah hari Selasa, otomatis Halo GM-nya ada playlistnya ya. Jadi Fancy Gue Merdeka, sebelum kalian telepon, pastikan Fancy sudah cek dulu playlist kami hari ini. Silakan Anda bisa cek di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami ya. Ada 11 lagu pop Indonesia yang tersedia ya kan, beraneka ragam. Jadi silakan cek dulu ya kan, cek and recheck dulu. Setelah itu baru telepon. Teleponnya ke WhatsApp kami di 081558000977 dan nanti jangan lupa bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke? Okay? Baiklah, tanpa menunggu lama-lama, sekarang waktunya Tiara angkat telepon pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantikku.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Bu Tuh di Keboiwa, GM.
0: Hai, bagaimanakah cuaca di sana, Bu Tuh? Panas cetar?
1: Sekarang udah cetar, GM. Pagi baru hujan deras, GM.
0: Oh, paginya sempat hujan. Baiklah.
1: Iya, deras, GM, di sini.
0: Okay.
1: Di sana gimana, Gek?
0: Di sini panas cetar juga, Bu Tuh, Asungkare.
1: Iya, sekarang panas cetar di sini di Keboiwa, Gek.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan panas, Gek. Soalnya Bu Tuh banyak jemurannya, Gek.
0: Ah, oke, okay, Asungkare.
1: Iya.
0: Hari ini mau request lagu apa nih, Bu Tuh?
1: Krisdayanti, Mencintaimu ya, Gek.
0: Oke, okay, salamnya mau buat siapa?
1: Salam spesialnya buat yang cuap-cuap di udara. Semoga tetap semangat, sehat selalu. Buat fansnya GM dimanapun berada, semoga sehat selalu. Bu Tuh mau pamit, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Tuh di seputaran Keboiwa sana yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Baiklah, langsung aja kita bakal dengerin sama-sama lagu yang sudah di request. Ini dia lagunya Krisdayanti, Mencintaimu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sudah meluncur lagu pertama kita hari ini, lagunya Krisdayanti, Mencintaimu. Sekarang kita lanjut angkat telepon kedua ya. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Rahmawati Singapadu.
3: Halo, bagaimana cuaca di Singapadu, Rahmawati?
4: Setengah-setengah di sini, Mbak.
3: Setengah-setengah, baiklah. Mau request lagu apa?
4: Lagunya Mahen udah, Mbak Tiara.
3: Lagunya Mahen, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Buat Mbak Tiara aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye, terima kasih kembali. Buat Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar, yang katanya cuacanya lagi setengah-setengah ya. Setengah panas, setengah mendung gitu kayaknya. Baiklah, terima kasih banyak. Lagunya langsung Tiara puterin, lagu yang udah dipilih ya. Ini dia lagunya Mahen, Pura-Pura Lupa.

0: 97.3 FM, Gema Merdeka, ngetren lagu legendnya Mahen ya. Pura-pura lupa sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Tahan dulu fans Gema Merdeka, karena Tiara mau bacain informasi penting dulu siang hari ini. Boleh ya, untuk fans Gema Merdeka, buat kalian yang lagi cari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kalian jadi tampil lebih fresh, ada kabar bagus. Kalian gak usah bingung, langsung aja meluncur ke Agas Bistro. Kini semua bisa kalian dapetin dalam satu gedung, dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, di Agas Bistro itu ada barbershop modern yang nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin tampil rapi dan juga makin percaya diri. Kedua, ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Kalian bisa pilih area rooftop, outdoor ataupun indoor yang super cozy. Harganya ramah di kantong, porsinya melimpah, rasanya bintang 5. Cocok buat fans yang mau kumpul keluarga, arisan, gathering ataupun dinner romantis. Ketiga, kalian bisa memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan. Plus, konsultasi wajahnya gratis sebelum kalian ambil treatmentnya. Bayangin deh, fansnya datang ke satu tempat, kalian bisa potong rambut, bisa treatment wajah, terus lanjut kulineran bersama dengan orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman dan juga penuh promo. Sayu Beauty Salon ini ada di Batu Bulan dan juga Denpasar ya, fansia. Nah, kalau yang cabang Denpasar itu satu gedung sama MS Glow Beauty Store Bali. Jadi, mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di Agas Bistro? Yuk, fansia Gowa Merdeka, buruan datang ajak keluarga, teman-teman, pasangan kalian, dan rasakan sendiri pengalaman lengkapnya. Satu tempat, tapi 3 pengalaman istimewa. Dapetin informasi menarik tentang Agas Bistro di nomor telepon 0859 5174 0088, atau bisa cek Instagramnya Agas Bistro. Oke, kita lanjut angkat telepon dulu fansi ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Ternyata belum tip pencet. Sabar. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Tiara cantik.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap.
0: Halo. Bagaimana kan cuaca Tangap hari ini?
1: Cuacanya cerah, Tiara. Secerah senyuman Tiara di sana, Tiara.
0: Asik. Astenggara. Mari kita sabi apa nih?
1: Lagunya Arafian Dewi.
0: Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, dadah cantik.
0: Oke, terima kasih kembali, dadah bye-bye. Lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia lagunya Arfian Dwi, Melepas Lajang.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Kita lanjut setelah lagunya Arvian Dwi. Kira-kira lagunya siapa ya, Fansti ya? Kita langsung angkat telepon aja. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang buat Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ling Ling Sempidi Kuanyi, Mok Tiara.

0: Ngetrend. 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans dia. Jangan lupa ya, kalau kalian mau beli motor Yamaha, fansnya langsung beluncur ke Wajah Motor terdekat, oke? Gak usah ragu, karena memang Wajah Motor ini punya banyak banget cabang di Bali. Jadi kalian bisa langsung cari aja dealer Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian ya. Jangan lupa juga dapetin diskon spesial khusus di bulan Mei, Fanisa Gawa Merdeka. Kapan lagi Anda bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Terus ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Kemudian ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Dan tenang aja, kalau Fanisa mungkin overthinking karena KTP-nya luar Bali atau mungkin datang sebagai pendatang, sebagai rantauan gitu kan, tenang, semua bisa dibantu. Bahkan buat kita nih yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, itu juga bisa banget di Wajah Motor, oke? Jadi gak usah ragu untuk tanya-tanya sama Wajah Motor. Iya, terus fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga, oke? Wajah Motor, Neymar Jan. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, hai selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Swiss Kane, kawasan Swiss Kak Tiara.
0: Halo, bagaimanakah cuaca seputaran wilayah Sukawati hari ini?
1: Mager Kak Tiara.
0: Mager kenapa itu?
1: Mendung agak gerah.
0: Baiklah, mau request lagu apa dong?
1: Lagunya Eklat, boleh sekarang?
0: Lagunya Eklat, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Oh, di spesialnya ini Pak Erdi yang lagi monitor Kak Tiara. Dan buat Kak Tiara yang bertugas, burung dara, burung gelati, siap di atas kursi.
0: Cakep.
1: Buat Kak Tiara cantik, makasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Buat Blay Royce kan nih di seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawati gitu ya. Terima kasih sudah bergabung dan sudah pilih lagunya Eklat. Ini lagu yang manis, fansnya gue mereka. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama. Bentuk Cinta dari Eklat Story.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Angkatan. Kita lanjut, masih banyak lagu-lagu yang masih ready. Jadi buat fans Gema Merdeka jangan sampai ketinggalan program Halo Gem untuk edisi hari ini ya. Sekarang lanjut, angkat telepon dulu. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo Gem.
1: Halo GM, selamat siang menjelang sore, Gak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang jelang sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ya, Mbak Kadek Ratna, Gak.
0: Halo, di mana Mbak Kadek Ratna?
1: Iya, nih tadi pagi sempat hujan deras, Gak. Sekarang gak karuan nih cuacanya, lagi ada matahari, lagi mendung gitu.
0: Ah, mau request lagu apa dong kalau gitu?
1: Noah, udah Gak.
0: Noah, Ariel Noah, mau?
1: Iya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Duda Yuratmini ya, yang ada di Sutomo, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih Mbak Kade Ratna yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini ya. Biarkan cuacanya galau, tapi hatinya Mbak Kade Ratna jangan sampai ikutan galau, oke? Okay? Lagunya langsung Tiara puterin biar bisa ikut nyanyi juga. Lagunya Ariel Noah yang remix single Dulu Kita Masih Remaja. Ini jadi official soundtrack film Dilan ITB 1997 yang dibintangin sama Ariel Noah.

0: Kembang, kembang, kembang, merdeka.
1: 97,7 FM Gemang Merdeka, ngetren fans Gemang Merdeka. Kita lanjut. Untuk kalian yang mau ikut telepon lagi, sabar dulu karena Tiara mau bacain informasi penting selanjutnya. Untuk fans Gemang Merdeka ada kabar gembira, khususnya bagi para orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Jangan bingung karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata yang sedang membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata ini merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak atau GIM atau PPLG, kecantikan, dan juga bisnis digital. Selain itu, di sana juga ada kegiatan ekstrakurikuler, beberapa kegiatan unggulan, dan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Kemudian untuk sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, kemudian ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, ada juga manajemen perkantoran rumah sakit, kemudian ada pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedung lantai 4, setiap kelasnya itu ada smart TV-nya, terus parkirannya luas, semua laboratoriumnya itu berstandar industri, terus free wifi juga, terus ada asrama dan yang pastinya bebas uang gedung di sana Vantia. Dan yang gak kalah informasinya, di SMK ini juga ada program beasiswa sekolah. Ada beasiswa yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar, dan masih banyak beasiswa lainnya juga ya. Jadi langsung aja kalau kalian penasaran, langsung bisa meluncur ke sana, ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya itu di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara, dan bisa telepon juga di nomornya 0813-3735-0080, atau bisa melakukan pendaftaran via online juga Fans Gemang Merdeka di websitenya di www.smkbalidewata.sch.id. dan kalau kalian pengen daftarnya offline, langsung bisa meluncur ke sekolah ya, yang tadi udah Tiara bacain alamatnya. Setiap hari kerja mereka buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur tadi. Tiara puterin salah satu single yang masih ready, lagu Cherry Bell tadi ya, Diam-diam Suka. Siapa yang tadi sudah ikut nyanyi? Hayo, angkat tangannya. Oke, fans Gema Merdeka, Tiara masih punya 4 lagu lagi. Jadi buat yang tadi sempat telepon-telepon tapi belum terhubung, sekaranglah waktu kalian untuk telepon lagi, mumpung masih ada waktu lagi 10 menit fans Gema Merdeka ya. Jadi langsung aja bisa telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Oke, kalian bisa pilih lagunya Gecko yang pasti cemburu, terus ada lagunya Ilir 7 yang cinta terlarang, terus ada lagunya Numata begini-begitu, sama lagunya Papinka, Cinta dan Luka. Oke, baiklah, ada yang telepon, kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Siang. Dengan Kak Desani.
0: Halo, di mana?
1: Di Blabatu.
0: Oh, di Blabatu. Gimana cuaca hari ini, Blabatu?
1: Lumayan cerah sih.
0: Oke, astengkare. Mau Kak Desani mau request lagu apa nih?
1: Cinta Terlarang.
0: Oke, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat teman-teman yang kerja di Larissa Konveksi Bali. Selamat siang. Selamat bekerja.
0: Oke, itu aja.
1: Ya, makasih Tiara.
0: Baik, terima kasih kembali. Mau Kak Desani, dadah bye-bye. Dari Blabatu Gianyar, terima kasih sudah bergabung dan sudah menyemangati teman-temannya bekerja. Semangat ya buat kita semuanya. Sekarang lanjut, Tiara bakal puterin dulu biar Mau Kak Desani bisa ikutan nyanyi. Ini dia lagunya Ilir 7, Cinta Terlarang.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Nggak tren itu dia, cinta terlarang dari Ilir 7. Dan nggak kerasa 5 menit terakhir Fanisa Gema Merdeka dan Tiara mau ingetin dulu untuk Fanisa Gema Merdeka yang pengen beli handphone, kalian nggak usah bingung, langsung ke Dewa Takom aja, karena sekarang Dewa Takom semakin lengkap dan semakin dekat dengan kita. Jadi kalau misalnya nih Fanisa Gema Merdeka lokasinya jauh dari tokonya Dewa Takom gitu kan, atau buat Fanisa Gema Merdeka yang mager keluar rumah ya kan karena panas, karena macet dan lain sebagainya, kalian gak usah bingung, gak usah sedih, karena sekarang produk-produk yang dijual di Dewa Takom bisa Fanisa beli dari rumah, cukup dari marketplace favorit Fanisa. Bisa pakai Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop, kalian cukup ketik Dewa Takom, nanti bakalan kelihatan, bakalan muncul tokonya dan kalian bisa langsung check out dari sana ya. Tersedia promo COD dan gratis ongkir juga, yang mana produknya akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewa Takom juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop dan juga aksesorisnya ya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewa Takom juga lengkap, mulai dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Terus merek laptopnya juga lengkap banget di Dewa Takom, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan buat kalian yang mau kredit, cukup bawa KTP aja ya, karena Dewa Takom bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Prosesnya cepat, jadi nggak usah tunggu lama-lama ya. Jadi buat fans yang mungkin pengen tanya-tanya dulu, boleh banget kalian langsung tanya-tanya sama WhatsApp-nya Dewa Takom. Nomornya di 081239317686. Sekali lagi di 081239317686. Jangan lupa kalian bisa follow sosial medianya juga, ada Instagram Dewa Takom dan Facebooknya Dewa Takom. Dan jangan lupa juga, ini yang paling penting fans Dewa Merdeka, kalau kalian pengen belanja online jangan sampai ketinggalan, kalian pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan pas kalian belanja online. Jadi masukin kodenya ya, DEWAGM26. Oke, jadi kalau misalnya fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke deh, gak kerasa Fanisa Gema Merdeka waktunya udah merapat banget di jam 3. Otomatis Tiara gak bisa angkat telepon lagi, besok gabungan lagi ya, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri, tapi Fanisa Gema Merdeka jangan kemana-mana, karena abis ini dilanjut sama program selanjutnya, ada Formula Dangdut sampai nanti di jam 5 sore. Tiara pamit undur diri, selamat siang jelang sore semuanya, selamat beraktivitas, dadah, bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan Wr. Supratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore Van Setia. Kita jumpa lagi ya di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Kita joget bareng lagi sampai di jam 5 sore dan masih ada saya Aditya yang akan menemani membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 081 558 9977 dan gabungan juga di Facebook dan juga Instagram. Dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga subscribe channel YouTube dari Gema Merdeka Bali. Kita buka joget kita sore hari ini. Saya buka dengan satu persembahan dari Nella Karisma, Pamer Bojo. Kita nikmati bersama.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Fans setia Gema Merdeka, Reng DJ Jema Gena, sore ini kadi mangkin, kadang-kadang nih ya, ragu kok asalnya mara sadar ya, ada hal-hal kecil, aneh penting, ya pas ya tiba-tiba hilang, ya, cara sinyal. Nah serius nih ya, cara dina cara mangkin, yang aneh ngorang, pasti konyangan ngorang bergantung aja sinyal ya, mau ya scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call, sareng timpal-timpalan keluarga, sampai ngabarin tiang sampe. Nah itu makejang butuh sinyal, aneh aman lan lancar. Aneh lucu nih, sinyal tuh jani subo cara sahabat nih paling setia. Pas ya luung, hidup asane tenang, tapi pas ya ilang bedik gen, wih panik bokonyangan satu rumah. Apo buin, pas lagi penting-penting nih, terus tiba-tiba ya buffering ya. Nah asane tuh cara kena PHP di seluruh alam semesta. Tapi untung nih, jadi subada ada nih smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Dadi nih sinyal smart friend tuh cing sing je kuat di kota Manten ya. Dan smart friend jagoan sinyal ini udah sampai di pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Smart friend jagoan sinyal ini sudah menjangkau Denpasar dan seluruh pulau Bali ya. Jadi buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar chat ke orang-orang tersayang, semuanya jadi nyaman. Tusing ada drama sinyal putus-putus. Nah, jadi buat fans dia yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya ya buktikan sendiri pengalaman menggunakan smart friend jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian seharian. Smart friend jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

Baik, fans dia Gema Merdeka, pagar makan tanaman dari Mansur S ya, sudah kita nikmati dan membawa kita di 31 menit berlalu dari jam 3 sore ya. Kita masih bersama fans dia di Formula Dangdut untuk edisi hari ini dan masih ada saya Adit yang akan menemani Anda ya. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya ada informasi juga untuk Anda ya, terutama buat yang sekarang ini lagi mungkin punya permasalahan dengan kerongkongan ya. Saya bisa sarankan untuk Anda fans setia untuk membeli langsung minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam dan juga pilek menahun ya. Dan minyak gosok cap tunggal juga sangat baik untuk digunakan buat anak-anak ya, yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, anak yang kejang, kagetan, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Dan minyak gosok cap tunggal itu juga bisa dibeli di toko-toko obat dan seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini lagi ada di perjalanan di kawasan Gajah Mada, bisa datang langsung ke toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar atau toko obat Saudara yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Fanstia Gema Merdeka. Jangan lupa ya untuk selalu memilah sampah Anda di rumah, dan kita juga harus peduli dengan yang namanya lingkungan. Karena kalau tidak kita sendiri yang melakukan, siapa lagi yang peduli dengan lingkungan? Karena semakin bersih lingkungan, semakin indah pemandangan yang ada di sekitar rumah kita, kita pun juga akan menjadi lebih nyaman untuk tinggal di sana ya. Dan seperti yang kita tahu juga, Fanstia, kalau sekarang ini masalah sampah itu adalah masalah global. Jadi bukan hanya di Indonesia, dan sebagian besar itu diakibatkan oleh sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam itu bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana, itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selain itu juga, kita bisa bersama-sama menghindari penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat, dan hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman dan jajanan dalam kemasan plastik, ya. Nah, diharapkan juga saat ini masyarakat untuk mengolah sampah organiknya di rumah masing-masing ya, seperti sampah dapur ya, sisa-sisa dari sayur yang dipotong tadi pagi, kemudian juga mungkin ada bumbu-bumbu yang tidak digunakan, ampas-ampasnya juga jangan dikira itu akan menjadi sampah yang tidak berguna, Fanstia. Kalau misalnya kunyit bisa direndam ya dalam waktu satu hari, esoknya bisa tinggal ditambahkan dengan sabun cuci piring ya, Anda bisa menggunakannya sebagai pestisida alami untuk menghilangkan semut-semut di tanaman yang Anda miliki ya. Nah, selain itu juga daun-daun kering juga bisa kita diamkan dalam satu tempat ya, baik yang punya lahan bisa membuat tebu modern, kalau misalnya minim lahan bisa menggunakan yang namanya komposter ya. Nah, ini bisa jadi kompos nantinya, dan nanti bisa digunakan untuk memupuk tanaman ya, berguna kan. Dan juga kalau di Bali sendiri, terutama umat Hindu yang habis mengaturkan canang, nah canang-canangnya ini yang sudah selesai dihaturkan, ini bisa diolah menjadi kompos juga ya, nanti tinggal ditaruh di komposter, bisa mempercepatnya dengan menggunakan larutan dari air gula ya, air ditambahkan dengan gula, kemudian disiram ke sampah daun atau sisa canang yang kita kumpulkan. Nanti kita bisa tunggu beberapa saat, nanti mempercepat penghancuran, jadilah pupuk kompos yang bisa kita gunakan ya. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang kita pisahkan, kemudian juga setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita menuju perubahan besar. Jadi mulailah dari sekarang, Fanstia, mengelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing ya. Dan dengan kita belajar mencintai alam, itu sama halnya dengan kita menjaga milik dari Tuhan yang suatu saat nanti kita akan wariskan kepada anak cucu kita ya. Jadi mulai dari sekarang, Fanstia, cobalah untuk mengolah sampah kita sendiri.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, Fans Setia Gema Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali, dan masih sejam lagi waktu saya Aditya untuk menemani Anda di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Dan fansnya, sebelum kita lanjut lagi, kita nggak mau cubit-cubitan ya, tapi kita mau joget-jogetan sebentar lagi dengan single berikutnya. Tapi sebelumnya saya punya informasi dulu nih ya, terutama untuk masyarakat yang ada di sepanjang jalur Gatot Subroto Tengah dan juga sekitarnya. Nah, kalau ada di antara Anda fans Setia yang sekarang ini membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan yang anaknya lagi ulang tahun ya, pengen bikin kaos kapelan antara orang tua dan anak, atau mungkin juga mau dikasih hadiah untuk tamu-tamu undangan yang datang. Nah, segala kebutuhan, jangan ragu, Anda bisa datang langsung ke Balistar Gatsu yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Nomor teleponnya ada di 0361907527. Dan WhatsApp-nya ada di 0821443707364 ya. Dan Balistar sendiri itu ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok. Dan di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans Setia, jukut kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, Tisa.
5: I call you later. Bye.
6: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
5: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amelku. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Ya, Fanstia Gema Merdeka. Ini ada informasi dulu nih buat Anda Fanstia yang sekarang ini menjadi nasabah dari Bank BPD Bali ya. Tetap waspada. Dan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan kalau Fanstia mendapatkannya itu hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi waspadalah untuk Anda, Fanstia.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

Ya, fans dia Gemamer Deka, ada yang sekarang lagi bersemangat ya. Bukan semangat untuk hal-hal yang lain lagi, tapi semangat untuk menjadi seorang lucky full power. Nah, ini ada satu informasi dulu, datanya dari Vitalik yang sekarang ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ya, kini hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Sudah melangkah di menit ke-55 ya, berlalu dari jam 4 sore dan sudah waktunya kita berpisah ya. Terima kasih buat yang sudah ikutan berjoget bareng di sini selama hampir 2 jam dan semoga terhibur ya. Yang sudah siap-siap untuk pulang ke rumah juga hati-hati di jalan. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan, berkumpul lagi bersama dengan keluarga kalau besok liburan, dan 2 hari lagi juga masih menikmati cuti bersama. Jadi harus dimaksimalkan ya untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Ya, sampai di sini dulu saya Aditya menemani Anda berjoget bareng di Formula Dangdut. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane panitia gemar deka ring di JJ pada mengena. Para sebagai pisan ditang Renaldi mulai tangkil ka di biasa ring laran acara temu sawitre teman-teman balinya gemar merdeka. Ka di biasa ngelander ngandas gelap puput jam bidu wong melebes bos ring rene mangken anggare 6 likur sesemi warisnya kali dari 6 likur ya, moga-moga panitia gemar deka. Nah, kantun jasi depanggihin sada kena raja yang tan kirang punapulan punapi terus tada wendana ring sor penduh yang pramukawi sederang ngelantar panitia gemar deka ngiring akhirin semua pengas tungkaran di tiang pina ke pemungkah acara. Om swastiastu.

Inggi, dedane pancitia gambar deka serang sami si dekatur beli arik kencana. Inggi, putih bagus. Sampun piaras yang serang-serang pina kedembang pengawit renggala seremangkin gelaran acara temu sawitre serang titi anggus Renaldi. Inggi, moga-moga pancitia gambar deka sami sampun je pada merasa dari bor. Doaning sampun nyarangin madungila nirki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren. Sedarang lantur ngaturang tembang sanesiosan. Panitia gemerdeka saksikan pertandingan bola voli babak 16 besar di Forum Cup 4. Nah, bagi semeton pencinta bola voli terus saksikan pertandingan bola voli puniki nggih Forum Cup 4 rane mangkin 26 bulan Mei 2026 ngawit jam kutus ngantos puput niki. Eleng mengenah ring lapangan bola voli Forum Ume Anyar Tegal Darmesabe. Tiket dewasa 20K, tiket anak-anak 5K. Sane bertanding untuk rahine mangkin sesi pertama Porsidam Tengah. Porsidam Tengah Darmesabe dengan pemain Widi Tu Cahya Gung Ate Dandi Rada Radis Radit Dek Metol dan kawan-kawan nggih. Nah, pacang berhadapan dengan formasi Sempidi Mengui dengan pemain Dek Una Danan Ogi Dek Nyar Ajung Lanang dan kawan-kawan. Untuk sesi kedua Portoda Topati Bongkase dengan pemain Dek Tu Dams Diame, Kopang, Jaya, Dekne, Dudi, dan kawan-kawan. Nah, ini pajang berhadapan dengan Puber Beris Darmesabe dengan pemain Dika, Gus Eki, Wawan, Guntur, Wane, Adin, dan kawan-kawan. Ye. Ngiring saksikan bersama-sama ini panitia gemar Dika mengenai ring lapangan bola voli Forum Banyar Ume. Forum Banyar Ume Anyar Tegal Darmesabe. Nggih, acara puniki didukung oleh Radio Gema Merdeka 97,7 FM.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ngi dedan apa sih agama orde kayak serang sami saking vokal dek somo ngi kalah di LC teman ini sampun tilar sampun beres yang serang-serang sik semua rajang sore demun wentan bu jero soka ring pedungan wentan sireniki sana sampun gabung Pak Egar ngandake sampun Pak Egar niki kok banyak nama niki Pak Made Sudiase utawi Made Rudot kenan yang mana niki ang lander wentan Gus Aji Macu semua bawang gianyar penapigatul Gus Aji Bu Ayu Gembol Supatni hadir ring batu bulan rajang nyantai demun Bu Ayu Gembol Supatni Bu Ayu bless niki kayang galung ini kel abang tum ajak kuah jukut dangke me tambahin sate sing misi mbak ayu nggih mbak ayu mbak ayu bless rengebut nyaran iki suk seme lagi 23 hari galungan bulan Mei bulan Juni tanggal 17 ampun jauh-jauh hari ampun menjanji niki mbak ayu kalau ngabang lawar ke studio. Sedang landur panitia kemerdeka. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia kemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat. Andeh, andeh,

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Eh, tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
2: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

Sane seneng anda tembang gelutan sidori menawite sampun pada taribur panisti agama merdeka kanun sate nyarangin gelaran acara temu sawitre gendeng-gendeng balinya agama merdeka sarang ditiang keserenaldi nge ngelantur wenton bu made masih kacagan ketewel bu made martini ring bitre nyarangin nge bu jero martesari siulan Mang Abi blabateh, kan kabar beli mang tu meneh beli Mang Abi utawi Mang Babi blabateh. Sinten berkabar, sibuk terus asane. Lancar asane. Ye, mugi ampun mirang niki semdoni diang beli Mang Babi blabateh. Sane boleh kiriman tanda titik nika artinya sampun di calling minap dan mirang radio pasti calling ngiran nggih. Aben yang tan ampun calling mari nak tan mirang pasti tan mirang ya dan artinya. Panitia Agama Merdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting puniking ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
7: Ingge, dedane panitia gemar tiga sami matulis di hati tembangane samana torang titiang. Kadek sani belah batuh rajang sore. Ingge, mugi sampun terhibur tembang matulis di hati. Siapa sih yang sudah tertulis indah di hatinya kadek sani? Ingge. Lantur wentan ka ulu niki ring tulikop. Ye, monitor niki kaulu rajang sore. Kari monitor mangke nampun di calling kaulu ring tulikup. Rajang nyante demun. Wentan sira niki. Rajang sore wigus. Wigus bagus nggih, suksemu ampun ikang bagus. Nak mulai bagus uli cenik dia ngesekan. Ada teman tika terbaru kebekalang tiang nyampat. Kadang nak bekalang sirup niki penyak ngipi putu wina niki kotumen punapi gara putu wina penarungan. Yeh, mugi sampun dolar monitor sampun dikoling serang semeton sami niki suksemu go ngaji wirawan nyarangin. Ih, mantap niki go ngaji kaos denyerahnya masih awet niki tulisan dejerah. Nggih, tetap semangat Gung Ngaji apapun yang terjadi. Hidup penuh masalah, yakin dan percaya semua pasti ada jalan keluarnya. Oke, enten asa niki Gung Ngaji. Ngiring sedereng lander di tiang mangkin nguningayang indek padewasan benyang utawi ale ayuning dewasa untuk benyang niki tanggal 27 Mei 2026. Benjang geni rawane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api. Kalesor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah. Seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan, lan sanesiosan. Kale tumpar tidak baik untuk dewasa ayu karena mengandung unsur kecewa. Rang de tiga tidak baik melakukan upacara pewiwahan.

Inggih, dene panitia kemerdeka sami Made Gunawan cerita hanan tembang nyane nggih senarese seneng mugi sampun pada taribur nyarengin gendeng-gendeng balinya ke merdeka kenten. Om Swastiastu Bligus Tiang Bu Adi Sampidi nyarengin Rajang Tugas Suksema nggih. Niki nembe nyarang ye. Salam kenal demun Bu Adi Ring Sampidi ye. Rajang Rahayu sampun dikoling mugi sampun monitor. Sarang semudah ni dia wentan sirawu niki. Ka ulu sampun beh suud mengkoling langsung melaib nih menghilang. Kadek Dharma Yase Batu Sese Redang Karangasem sampun dikoling dalarang ye. Rajang Rahayu sematon. Oke, senang niki nyarengin gending-gending balinya ke Memerdeka koleksi 97,7 FM. Wayan Lendre, tiang Wayan Lendre pengosekan. Tolong dikoling. Nggih, sampun dikoling niki. Ampun mirang Pak Wayan Lendre niki. Nggih, rahajang nyante demun niki semetone wenten sane kesemsem kocap. Ada lewat pandangan pertama dari mata turun ke hati. Ketemu acepok langsung ke Samsom kocap niki nggih ulian sledetane. Pih, lirikannya menusuk hati wis iki. Hah? Ada orang-orang eh. Baiklah. Nggih, sarangan teman-teman sampun siaga ke Samsom.

Inggih, dedane panitia gemor dega sami sakang Nevilinsia sida torang ditiang moglong isengin nggih. Pinake temang pertama ring gelaran acara temu sawitre nemangke ring paletan kaping kalih utawi season kedua nggih ngantos jam 7 wengi melebes bos. Abah Wesel samplangan rajang sore Yansu TBS milusi kari mirang niki mbok Yansu. Panitia Kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel lino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di toko-toko obat dan seluruh apotekku. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku 9 Aranon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dada subungnya Apotekku Batu Bulan. Ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Sekeng pokal tika pagraki pangistia gemerdeka tetap sayang beli sidrikatur nih kinge moga-moga seneng-seneng sampun pada taribor kantun sate nyarengin gelaran acara temu sawitre gending-gending balinya gemerdeka. Panistia Kemerdeka, yuk dapatkan diskon spesial, apalagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan. Yuk segera miliki Grand Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, ne marejan.

Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke

Ini pencipta kemar dega sami YS Bali tembang bule Jepang sampun tilar rajang rayu serang sami pencipta kemar dega kandun akeh sematone kari satia menjantosang niki nggih nyantos kolingan wenten nini gea kari mirang kemar merdeka rajang sore nini gea sambil sibuk Olga niki di rumah nggih. Salam olahraga, tetap sehat dan tetap semangat. Pokoknya denyerah kenan nggih. Pak Cahya ring tanggap niki. Pak Cahya suksemu niki Pak Cahya. Asal ampun pokok galung jek semangat yang oling nggih. Soalnya Pak Cahya selalu ingat ngirimin lawar kalau pas siaran di penampahan galungan. Mungkin lawaran api galungan niki. Apapun lawarnya, yang penting rasanya tetap enak, John. Nice. Oke, Rajang Nyanggre Galung dan Kuningan. Sebenarnya dia yang serang sami. Sampun nampak niki galungan. Oke.

Inggih, dene Panitia Merdeka Sami Pokal Ian Su Cuin sing idang berpaling kene nggih. Sida terang di tiang, senang-senang menawi sampun pada teribur kene nggih. Sik semen iki wenten ge nopi toman sisi sambil makari canang nggih. Rajang sibuk demun buge nopi toman sisi. Mang Ming kembangan tulikup kan kabar Mang Ming. Nah yang penting man nyarengin walaupun si Dori kanan Mang ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu jasa nih. Ya Rajang Nyante Mang Ming niki Mang Ming tetangga sebelah. Yes. Lan sami-sami niki suk semua pem banget panitia kemerdeka sinampuran lumun galah niki sampun jam pitungi kang yang ledangan benjangan malih wawanin nggih titiang Gus Renaldi pengendara acara galamangi langsung pacang ngelungsur mau pamit puputang titiang dok para mesanti om santih santih santih om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren masih dalam terdua kawasan WRS Pramana 28 Padenpasar Bali. Selamat malam fans Gema Merdeka. Tidak terasa sekarang sudah hari Selasa aja tanggal 26 Mei 2026. Senang sekali Desa Tekur Radita Desa bisa menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Untuk Anda yang baru pulang dari kantor, tetap semangat juga karena besok sudah menanti hari libur Anda. Hari libur yang cukup panjang, mudah-mudahan itu bisa Anda nikmati untuk menjaga kesehatan dan juga punya list ya. Kira-kira liburannya enaknya kemana begitu ya. Silakan bisa WhatsApp untuk menjadi lagu pilihan Anda di 081-558-0977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren dan kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Bersama saya Teku Radit Adesa di programnya Ancang San Udara. So, don't go anywhere.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren setelah lagu manis, lagu terbaru balik dari Salma Salsabila dengan single yang berjudul Hachu. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 16 menit lepas dari pukul 7 malam. Masih bersama saya Teku Raditya Desa sampai di jam 10 malam nanti. Dan lagu balik dari Salma Salsabila ini dengan single berjudul Hachu itu menceritakan tentang realitas dan juga perjuangan hidup para pekerja urban ataupun anak kantoran gitu kan. Lagu ini pun menyoroti siklus melelahkan seperti menembus kemacetan, tekanan target pekerjaan, serta perjuangan yang menukar tenaga dan juga harus mendapatkan penghasilan. Betapa beratnya ternyata seorang pekerja yang dianggap santai padahal itu memikul hati yang sangat pilu.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Baiklah fans Gema Merdeka, menit ke-30 akan dibacakan lagu-lagu pilihan Anda sudah bergabung begitu di WhatsApp ataupun di media sosial kami ya. Tentunya untuk hari ini masih ada saya Teku Raditya Desa sampai di jam 10 malam nanti. Dan saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Nih Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset yang harga Rp56.000, sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, Anda bisa mendapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu saya selalu menyarankan Anda untuk selalu menyediakan Vitalik di rumah Anda.
2: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
3: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
2: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
4: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
2: Apa solusinya, Mas Anton?
4: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
2: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
5: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto dengan single berjudul Sumpah Mati. Lagu ini pun cepat juga ditulis oleh Mahalini Raharja, salah satu pemenang atau juara kedua dari Indonesian Idol sesi ke-14 kemarin ya, dan masih masuk dalam naungan label Hits Records. Congratulations buat Nicky Baker, karena singlenya sekarang sudah bisa didengarkan di seluruh radio Indonesia, salah satunya di Radio Gema Merdeka di Bali ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Tapi sebelum itu, saya punya satu informasi menarik gitu kan. Informasi ini berkaitan dengan Anda juga yang mungkin sampai saat ini pun masih bingung gitu kan, untuk mencari yang namanya percetakan. Apalagi kalau Anda lagi bingung untuk membuat kartu nama. Nih saya punya satu informasi yang menarik, Anda bisa langsung dengerin. Yang pengen tahu gitu kan, kira-kira informasinya di mana, itu langsung bisa datang saja ke Bali Stars Gianyar. Untuk Anda masyarakat kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar.

0: Alamatnya di Jalan Bypass Tama Giri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass Tama Giri. Dengan nomor teleponnya 0361-4701-712 atau bisa di WhatsAppnya, boleh dicatat di 0819978821164. Sekali lagi di 0819978821164 ya. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Joko Ketam Pintipal Ares, Anda datang dijamin beres.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 0815589977. Ada Melinda dari seputaran Denpasar. Lagunya udah diputerin, lagu Nicky Bakernya yang terbaru ya. Disusul juga sama Ika yang ada di seputaran Menang Maning. Lagunya Sail On Seven-nya udah di play buat Kara Diketa. Salam kenal. Terima kasih, salam kenal kembali. Apa kabar juga buat Pak Putu Cahaya yang ada di seputaran Tangep ya. Mau dengerin lagu milik dari Roni Parulian yang singgah berjudul Mengapa. Salamnya buat istri tersayang yang lagi buat canang dengan sama dengerin radio. Terima kasih. Selamat malam juga untuk siapa ini saya ucapkan. Ada Mak Wayan Lastri dari seputaran Tabanan. Lagu milik dari Triswaka yang singgah berjudul Aku Bukan Jodohnya. Lagunya romantis ya. Lagi satu deh, ada Wayan Sudia sih yang ada di seputaran Kelungkung, Yutan Gabungan katanya. Minta lagu beli dari Armada Pemilik Hati. Lagunya sudah disiapin sama Kak Radit. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemilik hati Anda juga bersama orang-orang terdekat Anda. Kira-kira siapa sih?

0: Kue kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gemah,
2: gemah, gemah, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran. Baiklah, itu dia satu lagu milik dari Judika dengan single berjudul Cinta Karena Cinta. Mungkin karena cinta juga kita bisa luluh fans yang merdeka, tapi karena cinta juga kita bisa menjadi nyaman. Tapi ada juga loh karena cinta terlalu tulus ya, disakitin begitu mendalam. Ngomong-ngomongin cinta, gak usah lah bahas cinta. Cinta mah begitu-begitu aja, awalnya manis, lama-lama juga pasti akan merasakan pahit begitu ya. Emang Kak Radit pernah merasakan yang namanya cinta pahit? Pernah dong, kalau gak pernah merasakan cinta, gak mungkin apa Kak Radit seperti itu menyampaikannya. Oke, kita serius ya. Aku punya satu informasi yang menarik untuk Anda yang lagi ngomongin soal cinta, lupakanlah ya. Mending nongkrongnya itu sama teman-teman, sama keluarga, sama sahabat, pas banget nih. Nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin Anda tampil fresh, ada kabar bagus gitu ya. Jadi semua bisa didapatkan dalam satu balding di 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri Anda. Yang pertama adalah ada barbershop ya, modern dengan nyaman dan juga bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan, dijamin ya tampil lebih rapi dan juga percaya diri. Terus yang kedua, tentunya kita juga punya Agas Bistro ya. Nah, Agas Bistro ini menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor ataupun indoor yang super cozy. Harga ramah di kantong, porsi melimpah, rasa bintang 5. Cocok untuk kumpul keluarga, arisan, gathering dan juga dinner romantis. Dan yang ketiga, memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes, teknologi Korea Selatan. Plusnya lagi konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan saja, Anda bisa datang di satu tempat, bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kuliran bersama orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan penuh promo ya. Tentunya Sayu Beauty Salon ini pun yang ada di Batu Bulan dan juga di Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon ini pun yang ada di Denpasar, satu balding dengan MS Globe Beauty Store in Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini. Ayo fans yang merdeka, buruan datang dan juga ajak keluarga dan juga teman-teman Anda ya, untuk menikmati pengalaman yang luar biasa. Satu tempat, tiga pengalaman yang teristimewa. Dapatkan informasi menariknya langsung ke Agas Bistro dengan nomor teleponnya, boleh dicatat dulu ya, di 0859-5174-0088. Once again, di 0859-5174-0088. Atau bisa like Instagram @agasbistro. Jangan lupa datang ke Agas Bistro sekarang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrans. Setelah lagu manis datangnya dari Rimar Kalista dengan single berjudul Waktu dan Perhatian, diambil dari label Universal Music Indonesia. Sekarang sudah membuat kita 55 menit ya, lepas dari pukul 7 malam ya. Sebelum karena dibacakan lagu-lagu pilihan Anda tepat pada pukul 8 malam, karena ada punya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik. Informasinya kayak gimana sih Kak Radit? Nah karena sekarang ini Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu itu tentunya akan hadir ya, dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 untuk sudah disupport ya menjadi lagu full power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun Anda bisa konsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah kalau sakit perut atau mules,
3: ya minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

107.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Seperti janji saya di awal, fans Om Merdeka, jam 8 kita bacakan dulu lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung media sosial di WhatsApp di 081 558 977, atau yang sudah komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka yang ngetren. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru buka frekuensi 107.7 FM. Terima kasih hari ini. Lagi pada ngapain sih? Lagi tiduran ya? Atau lagi menikmati makan malam? Atau jangan-jangan lagi naik mobil hari ini? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa lancar gitu ya ngobrolnya? Kita bertanya-tanya aja sih ya kan. Siapa tahu ada yang kena, yang lagi tiduran, semangat tidurannya. Yang besok lagi menikmati liburan, tetap semangat menjalankan liburannya begitu ya. Apalagi yang lagi di mobil dengerin lagu-lagu sambil nyanyi-nyanyi tuh rasanya kayak dunia tuh milik sendiri gitu ya. Tidak mau dibagi-bagi begitu ya. Selamat malam dulu buat Ibu Suwardani. Halo, selamat malam Ibu Suwardani, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia untuk hari ini. Salam untuk keluarga tercintanya ya, buat Ibu Suwardani. Terus minta lagunya Rosah yang singlenya berjudul apa aja. Saya pilihkan dan saya putarkan langsung dengan single berjudul Atas Nama Cinta, di bawah naungan label Trinity Optima Production. Dan apa kabar juga yang sudah bergabung ya di media sosial kami. Ada siapa lagi nih? Ada, bentar, banyak banget yang gabungan soalnya. Ada Yansu yang ada di seputaran Klungkung. Lagunya Cinta Karena Cinta dari Judika sudah diputerin. Selamat malam juga buat Pak Dayu Radmini dari seputaran Sutomo. Hi-Fi-nya dong Kak Radit yang judulnya Pelangi. Salamnya buat Gus Bawo, Kadek Ratna, Mokmade Marleni, Kakek Gema, dan Ira Susiadi. Terima kasih kembali. Dua lagi ya. Abah Waisel dari seputaran Gianyar pada malam hari ini sudah menyapa. Dan terakhir ada Bu Genovi dari seputaran Tauman Sisi, minta lagunya Peter Pan yang mana aja boleh. Terus salamnya buat siapa di iparku, Bu Laksmi, makasih udah ke Singapada. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan pesan ataupun kata-kata yang sudah dituangkan dalam bentuk WhatsApp ataupun chat itu bisa tersampaikan dengan baik ya. Baiklah fans mereka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang sempat juga disukseskan sama BCL. Ada juga Lale Ilma Nino dan juga Discovery ya, dengan single berjudul Badai Telah Berlalu. Spesial untuk ada Don't Go Anywhere.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Power Gang Push!
0: Ya dong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja! Mau gak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster,
2: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu yang manis datangnya dari Pelangi. Dari siapa tadi? Hi-Fi ternyata ya single ini. Lagunya bagus ya, fans yang merdeka. Melangkah 19 menit lepas dari pukul 8 malam. Masih bersama saya Teh Kurra di Teresa sampai di jam 10 malam nanti. Fans yang merdeka, Tap Coffee, kopinya orang Indonesia, hadir di acara kurban dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepatnya di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, yang bertempat di Jalan Ayani, Kampung Jawa dan Pasar, pada pukul 8 WITA hingga pukul 16 WITA. Tap Kopi, kopinya orang Indonesia, kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu lagu yang indah sekali ya, datangnya dari Seventeen dengan Kemarin. Lagu ini spesial untuk kalian yang sudah bergabung di WhatsApp di 08155 8977, atau yang sudah komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka ngetren. Sabar, bakal dibacakan sama Kak Radit untuk yang sudah bergabung. Tapi saya punya satu informasi menurut kata Kanda, datangnya dari Voli. Voli, emang informasinya apa sih Kak Radit? Nah, fans Gema Merdeka saksikan pada dengan Voli babak ke-16 besar di Forum Cup 4 ya. Bagi semeton pecinta bola voli, ayo datang dan saksikan pertandingan bola voli Forum Cup 4 ya. Hari ini tepatnya tanggal 26 Mei 2026 pada pukul 20 WITA sudah berlangsung ya, sampai dengan selesai di lapangan bola voli Forum ya, Banjar Umah Anyar Tegal Damar Sabe. Untuk tiket dewasanya Rp20.000 saja, untuk tiket anak-anaknya Rp5.000 saja. Hari ini yang bertanding adalah sesi pertama Persidam Tengah Dharma Sabe dengan pemain Widi, ada Tuh Cahya, Gung Ata, Dandi, ada Rada, Radis, Radit, wah ini bagus banget namanya ya, Triple R ya, ada Dek Mentol dan kawan-kawan versus ada formasi Sempidi di Mengui dengan pemain Dek Una, Danan, ada Ogi, Dek Anyar, ada Ajung, Lanang dan juga kawan-kawan. Sesi keduanya itu ada Portuda atau Pahti Bungkase dengan pemain Dekto, Dems, Deame, Copang, Jaya, Dekna, ada Dudi dan kawan-kawannya, versus ada Puber Berisih Dharma Sabe ya, Puber Berisih Beris, Puber Beris Dharma Sabe ya, dengan pemain Dika, ada Gosekik, ada Wawan, ada Guntur, ada Wana, ada Adin dan juga kawan-kawan. Mari saksikan pertandingan ini hanya di

Lapangan Bola Voli Forum Banjar Umanyar Tegal Darmasaba. Tentunya acara ini pastinya didukung oleh 97,7 FM Kemang Merdeka Ngetren.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu milik dari Mahalini Raharja dengan singlenya berjudul Kemarilah Tenang, di bawah naungan label Hits Records dan diambil dari album kedua yang bertajuk Koma. Ya, kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Pamungkas, single terbaru juga yang berjudul Berapa Kali. Kita akan saling memaafkan, spesial untuk Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Yeah. Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngeten. Itu ada satu lagu milik dari Adrian Khalif, lagu terbaru yang berjudul 2001 kali ya. Lagunya ini bagus ternyata. Saya lihat juga di beberapa salah satu platform music, ternyata lagu baru ini enak sekali dari Adrian Khalif ya. Kata masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teko Raditya sampai di jam 10 malam nanti. Dan seperti biasa kita masuk di tahun 2000-an. Nanti kita akan putarkan lagu-lagu tahun 2000-an dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda, bersama saya Teko Raditya juga ya. Untuk Anda juga yang hari ini mungkin sampai sekarang masih bingung gitu kan, karena besok aku planning kemana sih jalan-jalannya, ya bisa di list aja dari sekarang ya. Mudah-mudahan ada beberapa planning yang Anda sudah buat tersebut, mudah-mudahan bisa tersusun dengan rapi, dan mudah-mudahan tidak ketabrak sama adanya hujan besok. Mudah-mudahan besok cuacanya baik-baik saja ya. Kak Raditnya izin sebentar pamit ya, mau setting beberapa lagu-lagu terbaik koleksi dari Gema Merdeka. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

Bella 7.7 FM Gema Merdeka ngetrend The Rain dengan terlatih patah hati sebagai lagu pembuka saya bersama Endang Sukanti ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuka kita 6 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himon Malam sesi pertama. Masih bersama saya Teh Kura di Teresa sampai jam 10 malam nanti. Hey, apa kabar Anda fans Gema Merdeka lagi begadang ya? Udah gak sabar kan di putaran lagu-lagu tahun 2000-an sama Kak Radit? Maka dari itu silakan bisa bergabung langsung. Kata masih buka tensi Anda kok, silakan. Belum di-chat juga sama Kak Radit di media sosialnya, sabar ya, nanti bakal dibacakan sama Kak Radit. Bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977 atau komen bisa di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren ya. Sebagai lagu pembuka saya, lagu pemanis untuk Anda, ya gak sih? Untuk lagu berikutnya ini juga lagu tahun 2000-an kayaknya, 2007 kalau gak salah. Tahu gak intro lagu ini? Sudah bisa menebak dong, spesial untuk Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti. Tentunya lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 16 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di program Himbauan Malam bersama saya Teh Kurra di Teresa sampai di jam 10 malam nanti. Sudah kita nikmati lagu dari Tangga, kita nikmati kembali lagu milik dari Tiket dengan single berjudul Hanya Kamu Yang Bisa. Ini lagu tahun berapa ya? 2009 sepertinya. Untuk Anda tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

sehat, maka dari itu kulit jadi terlihat lebih kusam karena tidak dapat istirahat lebih awal begitu ya. Tapi sebagian besar kalau kita memang tidur lebih bagus pas kamu merdeka itu kalau bisa di bawah jam 10 ya. Tapi kalau emang pada dasarnya anak insomnia, janganlah terlalu dekat dengan HP apalagi main handphone atau ponsel, karena itu akan menyebabkan Anda menjadi tidak mengantuk dan akan berkelanjutan dengan yang namanya begadang. Maka dari itu kalau begadang itu nggak baik ya, pokoknya sama kesehatan Anda. Tapi bagaimanapun caranya, Anda harus bisa menjaga kesehatan dan juga kulit Anda agar tetap cerah dan juga lebih mulus ya, harus bisa dijaga dengan baik-baik.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend dari satu lagu milik dari Niki Tirta dengan single yang berjudul Indah Cintaku. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali jam 10 malam, itu artinya saya Teku Radhi Teresa harus mengakhiri program Himon Malam mendekati sekali ini edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Sesaat lagi ada rekan saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia era 60-an hingga 90-an. Dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 2 jam. Oh bukan 2 jam, sekarang 3 jam saja. Karena dia boleh pamit ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat malam. Selamat menikmati hari libur Anda. Jangan lupa mimpi indah dan jaga kesehatan Anda. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Lengkuas atau laos efektif melawan bakteri dan jamur. Sering digunakan untuk mengobati infeksi kulit seperti panu, kurap, dan ketumbi. Kandungan galangin dan gingerol membantu meredakan radang sendi seperti osteoartritis dan rematik. Lengkuas kaya akan vitamin C dan antioksidan yang efektif melawan radikal bebas dan infeksi. Lengkuas sering digunakan untuk mengurangi kembung, mual, diare, dan gangguan perut lainnya. Lengkuas dapat membantu mengelola kadar gula darah, baik itu diabetes, dan menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Sifat antibakterinya dapat membantu mengatasi jerawat dan infeksi kulit. Meminum rebusan lengkuas dapat mengurangi dahak dan melegakan tenggorokan, serta membantu meredakan asma. Beberapa penelitian menunjukkan kandungan antioksidannya dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Lengkuas juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan motilitas sperma. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam, masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans ya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, di edisi hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Selamat Hari Raya Idul Adha buat fans Gema Merdeka yang merayakan Idul Adha tahun ini. Yeay, selamat berdoa. Karena tadi Tiara utw kesini tuh udah rame banget. Apa sih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, mereka kayak jalan kaki menuju ke masjid yang terdekat gitu kan. Jadi selamat Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakan, oke? Tentu program Tirama pagi hari ini menemani aktivitas pagi Anda selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi untuk fans Gema Merdeka yang pengen gabungan, untuk kalian yang pengen request lagu, silahkan ya langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa di WhatsApp di 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan jangan lupa juga buat yang sedang nan jauh di sana, kalian bisa dengerin via streaming. Silahkan akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren lagu barunya Salsabil. Lagunya judulnya itu adalah Hachu, sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak loh untuk fans yang udah gabung pagi hari ini. Oke, semangat pagi buat kita semuanya. Semangat beraktivitas ya, fans Gawang Merdeka yang libur di tanggal merah. Selamat menikmati hari libur Anda. Tapi untuk yang masih harus gawe, masih tetap kerja meskipun di tanggal merah, gak apa-apa ya. Semangat, tetap jaga semangat kalian di edisi tanggal merah ini, oke? Jangan lupa sarapan, fans ya, karena sarapan itu penting. Jadi kalau bisa, jangan skip yang namanya sarapan. Oke, usahain untuk sarapan. Mungkin kalau nggak bisa sarapan yang berat-berat, nggak bisa sarapan nasi di pagi hari, mungkin kalian bisa ganti, ya kan, pakai sarapan oats, pakai sarapan roti, atau apapun itu yang lebih ringan menurut kalian, ya. Dan jangan lupa juga, fans ya, Gawang Merdeka, untuk para nasabah Bank BPD Bali, ada informasi penting untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali. Pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetren Cinderella. Lagunya Radia juga sudah meluncur di pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request di WhatsApp kami di 081558000977. Terima kasih sudah monitor pagi hari ini dan sudah ikut bernyanyi juga pastinya. Semoga jadi makin happy dan makin semangat juga ya Fancy Go Merdeka. Oke, kalau cuaca WR Supratman, kita pantau cuaca dulu kali ya. Pagi hari ini WR Supratman lagi cerah Fancy Go Merdeka. Ya kan langitnya lagi biru, terus mataharinya juga udah keluar, udah kelihatan. Semoga di daerah Fanisia pun begitu. Semoga semuanya lagi pada cerah cuacanya hari ini, ya kan? Supaya teman-teman muslim kita juga aman, mereka untuk berdoanya, ya kan? Dan jangan lupa juga Fanisia Gawang Merdeka. Tentu pagi hari ini ada banyak sekali informasi-informasi penting yang akan Tiara bacakan. Kita akan lanjut kali ini untuk Fanisia Gawang Merdeka yang mungkin pengen cari sekolah yang one stop education, ya kan, supaya dari awal masuk sampai kuliah itu ya udah di satu tempat aja gitu ya. Yuk wujudin masa depan gemilang Anda bersama Yayasan Dwi Gender. Karena kini telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 dan Pasar ya. Yayasan Dwi Gender ini menghadirkan konsep one stop education mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Gender, mari raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Tentu didukung dengan fasilitas yang modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Gender juga siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Langsung daftarkan diri Anda sekarang juga, Fansia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan bisa follow Instagram @yayasan_dwigender atau hubungi di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Gender. Unlock your potential, shape your future. Seru banget kan pasti Fanisia Gawang Merdeka, kayak kita dari kecil sampai kuliah tuh ada di sana aja. Jadi teman-teman kita pun satu kelas lagi gitu, pasti serunya ya kan Fanisia Gawang Merdeka. Jadi buat yang mungkin masih bingung gitu ya, orang tua yang mau masukin anak-anaknya mau ke sekolah apa ya, mungkin kalian bisa cek langsung Yayasan Dwi Gender, siapa tahu cocok sekolah di situ nanti anaknya ya. Oke, setelah ini Fancy Go Merdeka kita akan lanjut lagu requestan juga biar makin happy dan makin bahagia. Katanya jangan lupa bahagia soalnya Fancy Go Merdeka. Dan di langsung aja Tiara bakal puterin lagu requestannya dari Opi Andaresta, single Happy.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97, kamu tuh jawaban Gema Merdeka. Ngetren siapa yang ikut nyanyi, hayo. Ini tuh salah satu lagu legendnya Kangen Band ya, fansnya Gema Merdeka. Gak tahu ya ini tahun berapa rilisnya, pokoknya dari Tiara kecil dia udah tahu lagu ini. Yay, semoga fansnya suka dengan singlenya. Oke, lanjut fansnya Gema Merdeka. Katanya di daerah Tanggap cuacanya lagi cerah. Ini yang penyiarnya namanya Tiara ya. Terima kasih banyak sudah atensi, sudah monitor di pagi hari ini. Salam kenal untuk kalian, untuk fansnya Gema Merdeka yang mungkin baru gabungan. Selamat datang di program Tirama, pilih musik aktivitas bareng Tiara sampai nanti di jam 9 pagi. Oke, lanjut kalau gitu. Fansnya Gema Merdeka, Tiara juga punya informasi penting lainnya ya. Kali ini informasinya khusus buat para cowok-cowok biar makin full power. Kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya. Sekarang Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, fansnya Gema Merdeka. Dan kalian bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat ya. Atau misalnya kalau fansnya Gema Merdeka udah ke apotek terdekat, ternyata Vitaliknya stoknya lagi kosong, tenang, kalian bisa tanya langsung ke WhatsAppnya.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

107.7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Lagunya Noah juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang sudah gabungan pagi hari ini. Rame, Tiara suka deh. Pagi hari ini tuh rame yang ikut gabungan. Jadi terima kasih banyak. Lanjut Fanny Gawa Merdeka, iya kan, kita akan lanjut lagi. Oh iya, tadi tuh Tiara sempat lihat konten di sosial media, ya kan, banyak banget sebenarnya para masyarakat, para pengguna jalan, kadang mereka tuh gini suka nerobos lampu merah gitu loh Fanny Gawa Merdeka. Jadi hati-hati banget buat teman-teman yang lagi dalam perjalanan, atau buat kalian yang setiap harinya tuh pasti di jalan gitu kan, hati-hati di jalan ya Fanny. Kalau emang sudah lampunya merah, terus dari lawan-lawan arah itu kayak mereka tuh udah standby mau go gitu kan, otomatis ya udah kalian berhenti dulu, ngerem dulu ya kan, daripada ntar kenapa-napa di jalan raya itu makin heboh, makin susah ya kan. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja, oke? Biasanya ras terkuat kita ibu-ibu. Izin, mohon maaf ya kan. Kadang ibu-ibu juga enggak cuma ibu-ibu sih sebenarnya, semuanya sih sama aja sebenarnya Fanny Gawa Merdeka. Tapi kalau ngomongin ras terkuat biasanya kan ibu-ibu ya kan. Nah, jadi biar aman semuanya, please banget hati-hati di perjalanan Fanny Gawa Merdeka, karena kadang kitanya udah bener, kadang pengguna jalan lain yang kadang mereka tuh gerasa gerusu naik motornya sampai akhirnya kena atau gimana gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita tetap menjaga kehati-hatian kita di jalan raya, gak cuma untuk melindungi diri sendiri, tapi juga buat pengguna jalan lainnya di sekitar kita, oke? Lanjut, Fanny Gawa Merdeka, Tiara juga kali ini mau ingetin buat generasi berencana, untuk adik-adik semuanya, jangan lupa kita sama-sama harus jaga kesehatan reproduksi ya. Yuk, lakukan triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fanny setiap berani berbuat, otomatis Fanny pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk Anda yang masih muda, untuk Anda yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Lanjut, lagu requestan berikutnya. Ini dia lagunya Bunga Citra Lestari yang duet sama Ari Lasso. Pagi hari ini ada yang pengen dengerin lagu Aku dan Dirimu.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren mantra cinta. Ini adalah lagu dari Rizky Febian. Terima kasih untuk yang sudah request. Pagi hari ini ada yang request di WhatsApp kami di 081558977. Terima kasih, gak kerasa Fanistia sudah 1 jam, Tiara nemenin aktivitas Fanistia hampir 1 jam 30 detik lagi. Dan nanti kita bakal masuk di session yang kedua. Karena sekarang adalah hari Rabu, seperti biasa kita akan bahas informasi tentang kecantikan ya. Tapi ditunggu informasinya sesaat lagi di session yang kedua. Dan jangan lupa juga Fanistia, Tiara sekali lagi mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power, kalian bisa banget konsumsi yang namanya Vitalik ya. Karena Vitalik saat ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Vanessa pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Terima kasih banyak. Kita lanjut. Jadi pagi hari ini itu ada yang request lagunya Kotak Vanessa Gawa Merdeka. Izinkan Tiara putar lagu Kotak yang judulnya Beraksi biar semuanya jadi makin semangat untuk beraksi di tanggal merah ini.